0: tolak tepi, tapi keselamatan tu kena penting.
1: Ya, betul-betul saya setuju.
2: Dan cerita mengenai jalan raya ni, kita pula kita yang ketiga ni pun ada kaitan dengan jalan raya. Ada seorang makcik ni nak lintas jalan. Lepas tu ada pula ramai-ramai lah yang tolong makcik ni, ada yang siap dukung makcik ni untuk melintas jalan lah.
1: Tapi sebenarnya kita kena cakna juga kan, berkenaan dengan sekeliling. Kadang-kadang memang makcik ni ada yang kurang waras sikit, macam nyanyuk sikit kan, keluar rumah yang tak bagi tahu keluarga. Dan keluarga mungkin mencari-cari. Dan kalau kita boleh tengok pakcik-pakcik ataupun makcik-makcik yang dekat luar, yang bertongkat tiba-tiba kan, berjalan sorang-sorang, tu kita kena pegang dulu pakcik-makcik tu dulu. Ataupun hantar ke balai yang berdekatan, sebab risau takut mereka ni keluar tanpa pengetahuan.
0: Okey, dalam video tular ni memang kita tengok sekumpulan pemuda menolong seorang makcik. Makcik ni dia bertongkat lah, pakai frame tongkat tu. Nampak macam susah lah dia nak melintas.
1: Betul.
2: Dan hari tu saya pernah tolong lah, ada seorang ni nak jalan. Lepas tu nampak macam tak ada jalan. Saya nak offer diri lah, boleh tak saya dukung? Dia marah saya.
1: Kenapa? Orang tu umur berapa itu, Syafiq?
2: 26 maksudnya perempuan.
1: Kalau 26 perempuan tu, ya saya yang pukul awak.
2: Oh, tak boleh
1: Tak boleh.
2: Tak, saya nak baik, nak tolong orang. Itu kena marah.
0: Awak kena menolong. Itu ambil kesempatan.
1: Awak kena tolong berpada-pada.
0: Tengok situasi.
1: Betul-betul. Dan sekarang ni kita nak bacalah komen anda semua menerusi video tular tersebut. Kita ada daripada M. Katanya, saya nak ucapkan terima kasih kepada abang saya, tengok video ni dia terus menangis.
0: Okey, komen daripada Min Min, dia kata memang terbaiklah brother yang dukung makcik tu.
2: Okey, ada Intan Asfarana, Intan Sarafina. Katanya, aunty nak pergi mana sorang-sorang tu? Terima kasih, orang baik.
1: Dan ada juga daripada Emina 466, padulah abang ni, semoga abang diberikan kesihatan yang baik dan murah rezeki ya.
0: Semoga traffic light semua hijau lah untuk abang tu. Okey, ni komen daripada kedai Abemi, dia kata abang tu very strong lah, thanks abang.
2: Ada Ramli kata orang Malaysia memang terbaik. Terima kasih kepada semua yang terbaik, proud to be Malaysian.
1: Dan itulah kegunaannya bila kita bersatu padu. Tak kisah bangsa apa, kaum apa, kita saling membantulah.
0: Kegunaan dia. Kegunaan dia kena penting kat situ. Tapi betul lah, bila kita tengok orang dalam salah satu keadaan yang susah, tak rugi pun kita tolong seseorang tu. Macam Kulin bagi tahu tadi kan, mungkin makcik tu mak kepada sesiapa, dan kita kena anggap makcik tu mak kita jugalah.
1: Betul.
0: Dan macam Kulin bagi tahu tadi, dia kata kalau makcik ada orang tua macam tu, pegang dulu. Tanya dulu, selidik dulu. Mungkin dia ada mengalami demensia ke, bolehlah hantar ke balai polis ke, atau hubungikan keluarga dia.
2: Kadang-kadang pun niat kita dah baik dah, dah angkat dah makcik tu pergi sebelah. Nak makcik nak pergi belah sana.
0: Niat dia salah erti.
2: Satu kerja pula nak angkat balik makcik tu ke sana.
0: Itulah, kena soal siasat.
2: Kena tanya dulu lah makcik pergi mana. Okay. Baik, dia lagu persembahan Alkayanik Sonu Nigam. Kalau dalam filmnya antara Karina Kapoor dan juga Hriti Roshan pada Rusi, filem Kabi Kushi Kabi Gam. Ini dia di Wana Hedeko Rantak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ya, lepas raya Kuala Lumpur ke Karak, susulan terdapat kemalangan di kilometer 24.5 arah barat dari Genting sempah ke Gombak. Lorong kecemasan terhalang dan trafik terkawal. Dan ada info trafik yang dikongsikan daripada pendengar kami. Rosli katanya jam teruk dari Ampang ke Bulatan Batu Kif. Dan ini dah Kuala nak kongsikan trafik perlahan dari Sedang Lama ke KTM Sedang, Seri Kembangan ke Plaza Tol Main, Salat Selatan ke Pusat Bandar Istana, link ke Jalan Istana. Dan trafik dikabarkan setengah jalan lancar.
1: Dan ini dia lah info trafik di Lebuh Raya LDP. Trafik perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong IOI ke Puchong Jaya, PJS ke Jabatan Kabel. Jika anda ada info trafik yang nak kongsikan, 0133-0097-972.
2: Baik, selamat pagi semuanya. Dan selepas ini kita ada belajar apa hari ini. Sekarang ini kita nak berkucu-kucah bersama-sama Lia Aziz. Terus layan Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Baik, selamat pagi semuanya. Sudah pun 8.29 minit pagi untuk waktu ni. Jom kita nak masuk kelas bersama-sama kami bertiga belajar apa hari ni. Guru, jangan tuduhkan guru.
1: Guru, ha. Guru. Ha, siapa guru sekarang ni? Saya ke guru?
0: Awak dapat menjadi
2: guru. Guru, hentikan guru.
1: Okay. Sekarang ni Kuli nak ajak anda untuk kita belajar apa hari ni. Muzium Kuching. Satu-satunya muzium kucing di dunia di Kuching, Sarawak. Dan muzium pertama di dunia yang didikasikan sepenuhnya untuk sejarah, artifak dan budaya berkaitan kucing sesuai dengan nama bandar tersebut. Dan muzium kucing ni, kalau anda nak tahu kan, kucing dibuka pada tahun 1993, menempatkan lebih 4,000 koleksi artifak karya seni serta replika mumia kucing dari zaman Mesir Purba, dan terletak di dalam bangunan Majlis Bandaraya Kuching Utara. Dan muzium ikonik yang dibina bagi meraihkan keunikan nama Bandar Kuching Sarawak, yang terkenal dengan pintu masuknya yang berbentuk mulut kucing gergasi, serta pameran spesies kucing hutan Monyo yang sangat luar biasa dan jarang ditemui.
2: Memang betul-betul fun fact. Saya pun baru tahu. Baru tahu. Dia adalah muzium kucing pertama.
0: Kalau di Cyber Jaya ada satu, tapi bukannya muzium kucing lah. Dia macam taman kucing.
2: Taman kucing. Okey. Boleh pegang-pegang kan.
0: Dia banyak kucing kat situ, dah boleh bermain dengan kucing tu lah. Saya dia check, dia buka setiap hari Rabu.
2: Setiap
0: Rabu boleh datang sana untuk bermain dengan kucing lah.
2: Jadi dia seronok juga. Kenapa kan? Hari Rabu je dia buka?
0: Saya tak pasti
2: Tapi kan dekat Kuching Sarawak ni, yang menariknya bukan saja muzium kucing. Dekat bandar, dekat Kuching Sarawak tu pun banyak juga monumen, juga patung-patung ada bentuk kucing yang diletakkan.
1: Sesuai
2: sangatlah dengan nama Kuching Sarawak.
0: Kuching Sarawak lah.
1: Kalau kita boleh tengok kan, kucing yang dipamerkan tu kebanyakannya kucing spesies kucing hutan Borneo.
0: Kucing hutan Borneo.
1: Yang jarang ditemui lah. Bukannya dekat-dekat kita ni kita boleh jumpa, ni kucing ni, tak ada. Dia special.
0: Okey. Jadi kalau anda ada kesempatan ke Kuching Sarawak, boleh singgah di Muzium Kucing untuk melihat sejarah tentang kucing ni. Dan juga insyaAllah nanti saya dan juga rakan-rakan akan membuat satu muzium tentang AP Syafiq Muzium. AP Syafiq. Anda boleh belajar
2: bapa kucing.
0: Sejarah tentang saya lah.
1: Ini bukan bapa kucing.
2: Saya rasa tak laku lah tiket tu, Gulen.
1: Buaya tembaga.
0: Okey, dan selepas ini kita ada info sukan menerusi Arena 972. Kita berhibur terus dengan lagu ini, Pesemat Himalaya dengan tajuk lagunya Junaidah 730, Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Arena 972, Nadi Sukan ke Udara. Ya, dan hari ini pastinya kami nak berkongsi mengenai info sukan.
2: Ya, persiapan kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kini memasuki fasa yang lebih penting, dan CFD Mission Malaysia Datuk Sumali Ridwan kini giat turun padang meninjau latihan atlet negara di Bukit Jalil bagi memastikan setiap atlet berada pada tahap terbaik menjelang termasya itu.
3: Baik, ini trivia menarik ya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ni akan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026 di Jepun, dan Malaysia dijangka menghantar lebih 500 anggota kontijen termasuk atlet dan juga pegawai, menjadikan antara kontijen terbesar negara ke temasya tersebut. Okay.
1: Dan pastinya kejayaan meraih 8 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kini menjadi pembakar semangat buat atlet negara untuk menghadapi saingan yang jauh lebih sengit di pentas Asia.
2: Ya, Sukan Asia merupakan termasya sukan pelbagai acara terbesar di Asia dan menghimpunkan atlet terbaik dari seluruh benua dan menjadikan persaingan lebih mencabar berbanding kebanyakan termasya serantau.
1: Okey, jadi info sukan yang kami dapat kongsikan bersama-sama dengan anda. Doakan kejayaan atlet Malaysia untuk Sukan Asia Aichi Nagoya, dan terima kasih juga kepada atlet-atlet kita yang mengharumkan nama negara kita menerusi Sukan Commonwealth.
2: Dan insya-Allah lah kalau kita sentiasa memberi support, semangat kepada mereka, mereka lebih semangat lah.
3: Ya, jangan duk hentam-hentam. Sebab semangat mereka yang kita kena tengok. Walaupun menang ke kalah tu belakang kira, tapi semangat kontijen kita berada dekat situ pun dah cukup mengharumkan nama
1: mereka. Betul lah. Yang pentingnya kita kena nyanyi ramai-ramai lagu Ella lah, Standing at the Eye of the World.
3: Apa buat?
1: Standing at the Eye of the World. Okay, ini lagu bersama Aiman Tidor dengan tajuk lagunya Kurela Dibenci, Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

0: Itu dah Oh Juwita, lagu nyanyian daripada Nubahan, dan membawa kita ke pukul 8.53 minit pagi.
1: Ya, ada yang dah sampai dekat parking tapi tak turun-turun sebab dia kata masih banyak lagi masa nak layan lagu dekat RPKL ni, best-best katanya.
2: Betul lah, insyaAllah, disebabkan ramai yang menyokong pagi ni ataupun hari ni retak pagi KL, kami akan terus bersiara sampai pukul 10 malam nanti.
0: 24 jam.
2: 24 jam.
0: Menarik ni, menarik. Okay. Awak seorang lah, kami dengar je.
2: Kami ada ramai permintaan.
1: Kita sampai pukul 10 pagi je. Awak pagi sampai 10 malam tak apa.
2: Oh, saya okey. Saya okey je. Okey, baik. 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan kita nak terus berhibur dengan lagu ini. Ramai yang tertanya-tanya, ternanti-nanti mungkinkah akan terjadi apa yang kita inginkan.
0: Ya. Okay. Apa dia tu?
2: Mungkin perhubungan, mungkin pekerjaan, macam-macam lah. Yang penting kita kena tawakal.
1: Ya.
2: Dia spider. Mungkinkah terjadi? Boleh tak bagi KL?
1: Ini baru KL.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini Baru KL.
2: Hai, saya Dayana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM. Ini

0: Rentak Pagi KL. LFM Shopee. Baik, kita kongsikan info trafik untuk waktu ini. Info trafik Best Raya di Lebu Raya. Best Raya trafik perlahan ketika ini dari Balakong ke Seri Kembangan, dari selatan ke pusat bandar, dari persimpangan Ikan Mas ke Jalan Istana, dan juga ini di Lebu Raya Kesas, trafik perlahan dari arah timur ke Wajipan, susur ke Subang Jaya, Bukit Rimau ke High Com.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Terus saja anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat, hari penghulus segala hari. Sudah pukul 9.14 minit pagi bersama Epi, Kulia dan juga Andiana.
0: Ya, selamat pagi semuanya. Yang pagi ni, bangun-bangun pagi, dia dah ada jadual penuh.
1: Oh, betul.
0: Tapi saya suka sangat nak ni, menyapa.
1: Menyapa siapa?
0: Sebab saya suka menyapa Abang Rider. Abang-abang rider, abang-abang yang bawa e-hailing. Sebab mereka ni kan antara penyumbang terbesar kehidupan saya, bagi kehidupan saya, menyenangkan, memudahkan kehidupan saya. Sebab bila-bila saya nak minta apa-apa, nak beli apa-apa, saya akan cari mereka ni. Jadi saya nak doakan kesejahteraan untuk abang-abang rider kita, abang-abang yang bawa healing. Bukan abang-abang je, kakak-kakak pun ada kat sana, luar sana. Supaya mandu hati-hati, elok-elok. Semoga selamat lah perjalanan hari ni. Semoga terampu traffic light tu selesai hijau lah orang kata.
1: Ya, betul. Dan juga ramai juga kawan-kawan saya yang bekerja sebagai pengantar makanan, membawa yang tu lah, ELA tu lah. Dan alhamdulillah rezeki mereka tak pernah putus. Dan doa saya semoga mereka sentiasa sihat lah, demi mencari rezeki untuk ahli keluarga mereka.
0: Bercakap mengenai rider dan e-hailing ni, ada satu pendengar kita masuk dah. Saya tahu dia memang pembawa rider lah, dan pekerja e-hailing ni, Papa Americano Wachaya Samalu. Papa.
1: Baik, walaupun ada nak kejar order, berhati-hati juga di jalan raya, jangan nak bawa laju-laju sangat. Betul. Okay. Baik, sebab sini kita ada game on, kita berhibur terus dengan lagu ini persembahan Wani Carey, Jangan-Jangan. Rentak Pagi KL,
0: ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: dulu kata kini, kadu kaki. Rentak Pagi KL, game on.
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Syah pertama kali 9.30 minit pagi. Dan untuk waktu ni, kita nak bermain game on kadu kaki.
2: Ya, yeah, dan ini bukan pertama kali Kula nak bagi kad kalian berdua. Mm-hmm. Dan berkali-kali, ada yang kalah, ada yang menang. Dan kali ini saya pasti dan yakin salah seorang daripada anda berdua ni akan kalah.
3: Dia kata akan kalah.
1: Akan kalah.
3: Nampak dia punya expectation kita. Expectation budak Gen Z terhadap Gen Millennial ni.
1: Dia tak tahu pada bet dah macam saya FEN. Walau menang walau kalah, kena deda siapa yang bagi soalan.
2: Tak ada. Kita punya penerbit hari ni, Wan Maria, bagi tahu saya yang bermain antara kalian berdua lah, bukan saya lah. Okey, yang pertama kadu kaki kita pada hari ni, Inang.
1: Tak tahu.
3: Inang.
1: Zaman berzaman.
2: Itu lagu.
3: Inang zaman berzaman. Okay,
2: saya bagi lima saat lah untuk anda semua jawab.
3: Contoh ayat.
2: Untunglah awak ada inang peribadi. Semua kerja rumah ada orang tolong buat.
3: Teman.
1: Membantu rumah.
2: Awak teman. Membantu rumah. Okey, 3, 2.
3: Makwa.
2: Tet. Okey. Enayana salah. Awak betul.
1: Oh, saya betul. Pembantu rumah.
2: Ya.
3: Maknanya kalau ada orang gaji, kita boleh panggil inang lah.
1: Inang lah. Inang. Tolong buka kopi, nang. Ambil sini, nang.
3: Tapi kalau dekat Sabah, kan? Bila-bila Sabah, nang tu awek.
1: Oh, nang tu awek.
3: Macam anak dara lah.
1: Betul lah. Inang. Oh, nang tu nanti akan jadi pembantu rumah kita.
3: Betul juga. Untuk awak.
2: Okey, itu yang pertama.
3: Okey.
2: Perkataan yang kedua, wazir.
1: Wazir.
3: Wazir. Contoh ayat.
2: Segala keputusan penting negara perlu dibincangkan bersama para wazir sebelum dilaksanakan.
1: Wazir pembesar ni, dia macam
3: ketua,
1: ada dekat Melaka tu. Wazir.
3: Wajib.
2: Itu lagu Wajib dan Dodol.
1: Wazir ni
3: ketua.
1: Orang yang berkepentingan lah.
2: Kepentingan. Kepentingan tu siapa?
1: Macam ketua lah. Ketua.
2: Yelah, ketua tu siapa kat dalam negara?
3: Pembesar. Perdana Menteri.
1: Menteri, Raja, Sultan.
2: Okey, satu je lah. Semua ni?
3: Yelah.
2: Satu je. Okey, awak apa?
1: Wazir. Ketua lah, ketua.
3: Ketua bahagian
1: itulah.
2: Ketua. Awak?
3: Ketua bahagian.
2: Disebabkan kat sini tak ada pun tulis ketua bahagian. Saya hanya mengikut penerbit kita tu.
3: Awak tak boleh buat gerak hati awak lah.
2: Tak boleh lah.
1: Susah juga awak lurus kan.
2: Menteri ataupun Perdana Menteri lah.
1: Tadi dah sebut dah, sebut.
3: Ya, saya dah sebut dah. Menteri.
1: Sebab
3: dia bergantung dengan situasi. Kalau wazir kat sekolah, itu nazir. Betul-betul je. Menteri lah kot.
2: Siapa suruh
3: tak lho? Tapi betul lah.
1: Apa
3: saya setuju.

0: terakhir lah. Balian.
1: Balian?
2: Balian pula. Balian. Okey, contoh ayat.
0: Contoh ayat. Penduduk kampung menghormati seorang balian tua.
2: Nah, penghulu.
1: Orang penduduk. Tua. Orang, orang, balik, orang,
0: orang
1: lama.
0: Orang lama.
2: Orang lama.
0: Orang tua.
2: Orang lama lah.
0: Orang lama awak?
1: Saya bukan sebut tadi orang tua tadi.
2: Orang tua dia ni lah.
1: Saya tukar kepada orang berusia lah.
0: Orang berusia. Dua-dua salah.
1: Balian, balian apa?
0: Balian tu maksudnya bomoh ataupun dukun.
2: Oh, bomoh.
1: Contoh ayat dia apa tadi?
0: Penduduk kampung menghormati seorang balian tua.
2: Apa
1: nak penduduk kampung lah. Nak dia menghormati bomoh tua pula ni.
2: Apalah penduduk kampung ni.
0: Saya tak tahu.
2: Penyelalat betul lah.
1: Okay, okay. Jadi siapa siapa kalah ni?
0: Anda yang nak kalah.
2: Ya, saya.
1: Oh, okay, okay. Okay,
0: awak menang sekali.
2: Awak
1: okay, okay, saya mengaku. Ya, saya pun kalah juga hari ni. Okay, jom kita beri bercerai dengan lagu ini bersama Fazal Tahir Adrenaline Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.
4: Karaoke Bilik 972.
5: Ya, sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.40 minit pagi dan seperti biasalah kita ni ada denda. Tadi kita dah dengar dah Endah yang nak kalah. Tapi yang paling bestnya Epi Syafiq dia offer diri. Nak juga didenda.
6: Aduh, saya cakap je tu tadi.
7: Jadi berduet lah.
5: Berduet.
7: Tapi masa denda ni, time ni lah abang-abang teknikal, kakak-kakak teknikal kita masuk ke dalam konti. Yeah,
5: saya rasa kali ni denda aib sikit. Sebab saya rasa macam nak kalian berdua ni nyanyi sebuah lagu tapi menggunakan bunyi haiwan.
6: Okay. Sebabkan kita ada ramai penonton, kita boleh ajak nyanyi ramai-ramai.
5: Okay, kalau N Diana nak pilih haiwan apa?
7: Kucing.
5: Kalau awak?
6: Okay, awak tak saya buat haiwan apa?
7: Ayam.
6: Okay. Okay. Boleh.
5: Dengan lagu yang saya pilih, saya pilih Hati Kama. Okay, dan anda berdua ni kena nyanyi menggunakan bunyi haiwan yang anda berdua pilih lah.
7: Tapi sebelum kita didenda, kita nak dengar sikit Kulir nyanyi. Sebab saya lupa-lupa ingat lah dia punya rentak.
5: Macam ni. Dah tak bergerak pula.
7: Kulir nyanyi lah.
5: Oh, saya?
7: Okay.
5: Ready? Saya terus mulakan
7: Boleh.
5: Okay, 3.
7: Saya dulu.
5: 2. 1. Ni intro dulu.

0: Okay. Oh, ada lagi?
1: Awak kena sambung
0: eh. Oh, kena sambung eh?
2: Ya. Yeah. Baru rangkap pertama.
0: Okey, okey. Sekali.
1: Lagi sekali.
0: Sekali.
2: Okey, masuk.
0: Kena pakai sikit.
1: Okey, saya kedepankan sikit eh.
0: Okey, saya buat apa tadi?
1: Awak
2: ayam.
0: Ayam, okey. Kok.
1: Saya dah tak nak teruskan. Rosak telinga saya mendengarkan dua ekor.
2: Jadi denda ni siapa yang menang?
1: Saya memilih Endayana lah.
2: Okey, lepas ni kita denda lagi AP.
1: Itu saya setuju.
2: Siapa menang?
1: Ya.
0: Okey, dan nampaknya ramai yang sedang mengalihkan siaran pada waktu ini.
2: Saya ingat mengalihkan air mata.
0: Dan kita nak berkaraoke macam biasa. Dia lagu bersebab Exist, Bunga, Rontak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Maksudnya di sini Kasihku Abadi dan Abadi juga kenangan-kenangan anda bersama-sama KLFM ID Baru KL Rahmat baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Di Sini Kasihku Abadi.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma dari pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Thank you so much.
2: Dan selepas ini Mimi Wala akan temankan anda di Hai Hai Kuala Lumpur. Nak minta lagu boleh, nak hantar ke ucapan boleh, nak borak-borak santai dengan Mimi, lawa pun tak apa.
1: Ya, yeah.
0: Okay, dan pastinya selamat baru je minggu. Yang akan bergelar Raja Sehari, selamat pengantin baru. Dan juga yang bakal jalan jauh, semoga selamat sampai. Okay, yeah. Baik, ini lagu bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza Antar Permana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Pak, kebun.
1: Bye-bye, Kuala Lumpur.

Noraniza Idris, Kat Farish dan juga Adib dengan lagu Enjut membuka tirai Hai Hai KL untuk hari Jumaat 7 Ogos 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih trio KUPN yang dah pun berlalu teman ke anda sejak pukul 6 pagi tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mamat Yusof ataupun Mimi Wala teman ke anda untuk Hai Hai KL dari sekarang hinggalah pukul 1 tengah hari nanti. Macam semalam, macam kemarin, macam minggu-minggu lalu sudah, anda boleh pilih lagu-lagu Hai Hai KL dari tahun 90-an hingga terkini untuk anda dengarkan bersama-sama dengan pendengar yang lain. Boleh juga sampaikan ucapan, mungkin ada yang menyambut hari istimewa hari ini, hari ulang tahun perkahwinan, hari lahir, hari naik gaji, hari yang best-best lah. Boleh juga hantarkan ucapan anda menerusi nombor WhatsApp kami di 013-3097-9727. Sekejap lagi kita akan live juga di TikTok. Boleh kita borak-borak santai. Berhibur dulu dengan lagu daripada Persembahan Datuk Hatan dengan Dari Kekasih Kepada Kekasih. Juga kita ada Hilary Duff dengan Stranger dan juga lagu ini Persembahan Khadijah dengan Takkan Terkejar. Menghiasi ruang udara Hai Hai KL. Ini baru KL.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Lagu ciptaan sepenuhnya Aisyah Redno. Suara Datuk Sri Siti Nurhaliza mengalunkan lagu Kesuma. Baru saja berlalu menghiasi ruang udara Hi-Hi KL. 10.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang memandu tu. Masih ramai pemandu yang membelok atau menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh pada anda . Tapi sebenarnya ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain dan meningkatkan risiko kemalangan. Jadi kena ingat, lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan anda . Tapi satu bentuk komunikasi yang boleh memberitahu niat dan juga pergerakan anda kepada pemandu yang lain. Gagal menggunakannya bukan sahaja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Semua tu bukan ada telepati . Jadi berikan tanda isyarat lebih awal, semak cermin sisi dan pandang belakang dan juga titik buta. Pastikan laluan selamat, kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Okey, pesanan untuk anda yang sedang memandu waktu ini. Kita dah terus berhibur menerusi Hi-Hi KL. Kita ada Leon dengan Saling Merindu, juga John Sekada dengan If You Go, dan juga lagu ini persembahan kumpulan Kerabat dengan Keinsafan. Terus bersama dengan kami menerusi Hi-Hi KL. Ini baru KL.

0: hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

dengan wajah baru saja menghiburkan anda. Menerusi Hai-Hai KL, 7 minit menghampiri pukul 11 pagi. Hari ini hari Jumaat. Ada yang dah macam-macam merancang untuk hujung minggu nanti kan. Ada juga yang menyertai larian dan sebagainya. Setiap hujung minggu padat dengan acara larian santai dan juga pertandingan larian. Mana yang sertai 5 km, 10 km ataupun marathon, selamat berjaya lah eh. Tapi ingat, kena ingat cuaca sekarang ni boleh tahan panas. Kalau malam tadi tidur, ya Allah, berpeluh-peluh kan. Mana yang rumah yang tak ada aircon macam rumah saya ni kan. Biasalah, B40 tiba. Berpeluh-peluh kan, cuaca sekarang memang boleh tahan panas. Jadi jangan lupa amalkan langkah kawalan kesihatan kendiri ni sepanjang hujung minggu. Minum air secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk kekal terhidrasi. Minum sebelum haus. Haus tu petanda awal badan dah mula dehidrasi, okay? Kawal aktiviti fizikal. Lepas tamat acara larian, elakkan terlalu lama terdedah di bawah matahari untuk kurangkan bebanan haba pada tubuh. Jadi untuk anda yang nak menyertai acara larian ni, finisher medal dapat, kesihatan pun terjaga. Sambil-sambil lari tu kekal selamat dan juga kekal hidrasi ya semua. Okey. Baik, apa pun kita akan mulakan lagu-lagu pilihan Hai-Hai sebentar lagi. Dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Siti Nurdiana dengan Tak Upaya Menangis Lagi. Bakal menyusul pukul 11 pagi nanti kita ada Aris Adewatan Anak Malaysia, pilihan Putra Pendekar, dan juga JCJ dengan Happy menerusi Hai-Hai KL. Ini dia Siti Nurdiana dengan Tak Upaya Menangis Lagi, menghiasi ruang udara Hai-Hai KL. Ini baru KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru-baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda di Labila Masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

0: Sense dengan Yang Sempurnakanku. Pilihan Hazelnut menerusi live TikTok KLFM Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua bersama dengan saya Mimi Wala untuk Hai Hai KL. Hari Jumaat 7 Ogos 2026, 23 Safar 1448 Hijri. Kita dah mulakan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita ni. Tadi pilihan Hazelnut, awal tadi kita ada pilihan Putra Pendekar. Dan selamat pagi untuk Tok Dan, nak lagu Kesuma Datuk Sri Siti Nurhaliza dah pun saya putarkan awal tadi. Okey, yang ni pula kita dengarkan suaranya.
1: Assalamualaikum Mimi Wala.
0: Waalaikumsalam. Masuklah, pintu tak kunci.
1: Ini saya nak lagu Saling Merindu daripada Puan Leon.
0: Sudah saya putarkan
1: untuk
0: tadi.
1: Untuk semua orang KLFM. Ini baru KL. Kawan-kawan Adam, jangan lupa pergi solat.
0: Jangan lupa.
1: Di jalan raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih, Mimi.
0: Sama-sama. Bye-bye bawa kenderaan tu ya, Cik Syamsul. Selamat pagi juga untuk Haji Din. Haji Din Tahir, lagu pilihan Keinsafan Kerabat dah pun saya putarkan awal tadi. Juga siapa nama ni, Ika DPJ, lagu Siti Nordiana Tak Upaya Menangis Lagi pun saya dah putarkan awal tadi. Cik Azman dari Subang 2 nak minta jasa baik DJ mainkan lagu Wajah Jacqueline Victor, sudah pun saya putarkan awal tadi. Khairi Kasim, Impian Seroja Ekspedisi ni saya simpan untuk lagu Lepas Geram. Okey. Hai Papa, Papa Americano, kata dia lagu Lepas Geram hari ni Dam Nirvana. Baik, saya simpan untuk playlist nanti pukul 12. Ini pula namanya, namanya Cik Syarul Izani, nak lama tak dengar lagu Kondangan. Ada ke Omar Skor Ada. Kita simpan, kita susun cantik-cantik. Okey. Rauda, Radi Ceras nak dengar lagu Zaman Islam Kalau Hujan. Kita pun dah susun cantik-cantik, kita layan sama-sama. Jom kita teruskan lagu-lagu pilihan Hai Hai KL untuk hari ini. Persembahan Zaman ni dengan Kala Hujan pilihan Rauda. Juga kita ada Santana dengan Maria Maria pilihan Zam yang berada di Semenyih. Dan juga ini lagu yang telah pun dipilih oleh TH Yusof. Nakkan lagu persembahan Wali dengan Aku Bukan Bang Toyib. Toyib, betul lah, bukan saya. Terus bersama dengan kami Hai Hai KL, ini baru KL.

0: sebab dia orang ni adik-beradik. Hana dan Hani.
1: Iva pun dulu pernah jadi backup dancer dia. And then it's very fun untuk bekerja dengan dia. Sebab dia pun menari, menyanyi pun powerful juga.
2: Money by Infinity.
0: Oh yeah.
3: Okay, let's go. Hi, kami Infinitri. Kami akan bersama anda dalam KLFM Zoom In. Jom kenali kami dengan lebih dekat. Dengar cerita di sebalik single dari Money dan jangan lepaskan persembahan live akustik khas untuk anda. Ahad, 9 Ogos 2026, jam 3 petang. Hanya di Facebook rasmi KLFM dan KLFM ini baru KL. KLFM Zoom In. Hanya di KLFM ini baru KL.

Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S, persembahan Mawi dengan Kian, lagu yang dirakamkan pada tahun 2005, pilihan Arsyad Muhammad yang berada di Bangsar. Katanya moga urusan dipermudahkan, amin ya, untuk hiburan sendiri. Terima kasih. Apapun, selamat pagi juga untuk Kak Norizan yang berada di Alustar. Mimi pagi ni akan nak minta lagu Mas Idayu, Air Titik ke Batu, ya boleh ke? Boleh je Kak. Siapa kata dengan Mimi Wala mesti semua boleh. Kecuali ada dengan tak ada je kan. Selamat pagi untuk Delanai. Kata dia nak minta lagu Lepas Geram Rabani Pergi Tak Kembali. Terima kasih banyak-banyak doa saya. Moga Mimi Wala berada dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Amin. Terima kasih atas doa itu. Moga berbalik kepada anda. Okay? Selamat pagi untuk Zam dari Semenyih. Lagu Maria Maria. Udah pun saya putarkan. Semoga terhibur. Okay? Din Taman Melawati kata terima kasih DJ sebab mainkan lagu kesukaan saya. Oh, lagu Siti Nurdiana tadi eh. Lagu tu pilihan orang lain tapi juga menghiburkan pendengar yang lain juga. Terima kasihlah yang pilih lagu tu tadi kan. Selamat pagi juga untuk Teha. Saya nak request lagu Wali Band, tajuk lagu Aku Bukan Bang Toyib. Saya tahu tu. Dah pun saya putarkan tadi, semoga terhibur. Selamat pagi untuk Katie dari Gombak. Boleh main lagu dari Adibah Noor Terlalu Istimewa? Boleh je. Kita tengah tunggu turn eh. Kita susun dah cantik-cantik. Nanti kita layan sama-sama. Selamat pagi juga untuk Cik Siti. Cik Siti nak lagu Gareth Gates dengan Any One of Us. Baik, kita dah susun dah lagu-lagu yang telah pun dipilih rakan-rakan kita. Turn ataupun turutan seterusnya ni, lagu yang telah pun dipilih oleh rakan kita tadi, namanya siapa eh yang minta lagu Omaskor ni, Syamsul Izani nak lagu Kondangan Omaskor. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Cik Siti tadi, Carrot Gaze dengan Any One of Us, Stupid Mistake. Dan ini lagu yang telah pun dipilih oleh Kak Norizan tadi, Faris Adnan dan juga Mas Idayu dengan Air Titik ke Batu. Terus bersama dengan kami menerusi Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Nah, yang pastinya buat anda yang masih lagi mempunyai ayah, mempunyai ibu, hiburkan hati mereka dan hargai mereka selagi mereka masih ada.
2: Jadi rekodlah segala momen yang ada. Ambillah gambar sebanyak mana pun, ambillah video banyak mana pun. Walaupun orang kata sikit-sikit nak rekod, sikit-sikit nak ambil gambar, tak apa. Sebab itu semua akan jadi kenangan.
3: Sebenarnya rekod seseorang ataupun momen-momen diri kita ni bukanlah FOMO. Tidak FOMO ya. Tapi itu antara kenangan yang kita boleh simpan.
1: Itulah macam ayah saya ada satu masalah. Dia tak suka ambil gambar. Kalau ambil gambar keluarga ke, dia akan lari.
2: Itulah kadang-kadang,
1: kadang-kadang kami kena paksa dia.
3: Kejar.
1: Itulah kami ambil gambar sambil berlari.
3: Menarik.
2: Mesti selalu bila ambil gambar, mata dia kat tempat lain kan?
1: Betul. Kami ambil gambar masing-masing berpeluh sebab berlari kan?
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu ciptaan Azlan Abu Hassan, lirik oleh Adibah Nur, persembahan Adibah Nur dengan terlalu istimewa. Lagu ni dipilih oleh Katie yang berada di Gombak. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun anda pilih. Dan kita layan sama-sama menerusi pilihan Hai-Hai KL. 11.47 minit pagi. Dan sebentar lagi kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama 12 tengah hari. Dan kembali bersama dengan kami untuk lagu-lagu lepas geram. Dah pun saya susun cantik-cantik dan kita akan layan sama-sama. Nantikan waktu 12 tengah hari berhibur bersama lagu yang telah pun dipilih oleh Pak Tam. Pak Tam nak lagu daripada persembahan JH dengan Kembalikan Kenangan. Juga kita ada Lucas Graham dengan Wish You Were Here. Dan juga lagu ini dipilih oleh Syah Sentur ataupun Abang Besi. Sempena Hari Merdeka katanya nak dengar lagu Dr. Sam dengan Saya Anak Malaysia. Jom ramai-ramai, bangun ramai-ramai, nyanyi sama-sama, okey? Terus bersama dengan kami, Hai Hai KL, ini baru KL.

tidak ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: kami di YouTube dan TikTok rasmi KLFM di KLFM Official. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 12 tengah hari dari Section Berita Radio RTM.

Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Beliau mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persetuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI selain pengukuhan tabik urus dan pengurusan risiko. Jelasnya langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan pendeposit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu membolehkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baru supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa tiga anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Tiga anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah tiga anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pioh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Oliarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Oliarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Oliarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa beli bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan.
Berita seterusnya. Ringgit memulihkan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat, namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran, berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu, meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan berundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Zhuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan straight set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Persembahan Viper dengan Nikat baru saja berlalu menemani anda menerusi pilihan Hai Hai KL. Lagu lepas geram, lagu tu tadi dipilih oleh Wak Din menerusi nombor WhatsApp kami di 0133-3097-972. Baik, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada mereka yang berada di live TikTok, bantu saya tapping screen dari awal saya live tadi sampailah sekarang. Kita ada Teha Yusof, Hazelnut, Papa Americano, Mawan, Don Ryan 791, Liasha, Swak, Hammer, Roxia, gitu ya panjang nama dia, Farah Senik, Cik Syamsul Syarudin, juga ada Zulbunga 85, Nur Aslina 15, Sabah Fo'ol, Cikgu Naim, Jamba Kobo Jambik, juga ada Clarence Medi, ini pula G, macam nak sebut nama dia ni, J. Jim Nyofin asal boleh bunyi lah eh, juga ada Pailang Bronco, Rosita alias Shima Man Besi, Venga Malai, juga ada Eda Farida. Terima kasih kerana bantu saya tapping screen, share live. Dan apapun, kita nak teruskan lagi lagu-lagu pilihan JTK yang seterusnya. JTK pula, lagu lepas geram yang seterusnya ni, aku Faizul tadi pilih lagu Hajar Ella dengan Standing in the Eyes of the World. Kita ada Sia dan juga Sean Paul dengan Cheap Thrills. Dan ini dia lagu yang telah pun dipilih oleh I'm Crossfire. Nakkan lagu persembahan Zul HR dengan Sekadar Cahaya, menghiasi ruang udara Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Sia dan juga Sean Paul dengan Cheap Thrills baru saja berlalu menemani anda menerusi Hi KL. Dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya hari Jumaat ini 7 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana saja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Selepas ini Nari Kota KL akan menyusul bersama Ashila Ashura, dan hari ini juga kita akan dengarkan siaran langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Harta Ujian atau Bekalan langsung dari Masjid Putra Putrajaya bersama Suhaila Aris pada pukul 1.17 tengah hari nanti, dan waktu Zuhur di Kuala Lumpur pukul 1.22 tengah hari. Saya tinggalkan anda dengan lagu KLFM Extra Sama Tak Serupa. Hari ini saya pilih tajuk yang sama kerana dia. Satu versi Kai Bahar dan satu lagi versi Yasin. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur hari Khamis 13 Ogos. Dan sehingga waktu itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.
1: KLFM Extra Sama Tak Serupa.

Ini Menerusi KL FM, ini baru KL, tepat pukul 1 tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashila Ashura kembali hari ini bersama-sama dengan anda untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita bertemu di udara untuk 7 Ogos 2026. Terima kasih kepada Mimi Wala yang temani anda menerusi Hai-Hai KL, ini baru KL. Dan untuk makluman anda muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat pada zuhur hari ini pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan insya Allah kita akan bersiaran secara langsung dari Radio Nasional FM sebentar saja nanti, lebih kurang dalam pukul 1.17 minit tengah hari, untuk kita ikuti khutbah solat Jumaat. Dan kepada anda yang baru saja mendengar kami, baru masuk ke kenderaan, mungkin nak ambil anak-anak pulang sekejap, lepas tu petang nanti nak hantar semula ke sekolah agama kan, semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Hari ni tak sempat nak masak, bawa anak-anak pergi makan dulu, ada yang bawa anak-anak pergi sana, pergi sini. Okey, semoga anda waspada selalu sambil mendengar kami, tidak kira di mana jua anda berada. KLFM, ini baru KL.

0: sebab dia orang ni adik-beradik. Hana dan Hani.
1: Iva pun dulu pernah jadi backup dancer dia. And then it's very fun untuk bekerja dengan dia. Sebab dia pun menari, menyanyi pun powerful juga.
2: Money by Infinity.
0: Oh yeah.
3: Okay, let's go.
4: Hi, kami Infinity. Kami akan bersama anda dalam KLFM Zoom In. Jom kenali kami dengan lebih dekat. Dengar cerita di sebalik single dari Money. Dan jangan lepaskan persembahan live akustik khas untuk anda. Ahad, 9 Ogos 2026, jam 3 petang. Hanya di Facebook rasmi KLFM dan KLFM Ini Baru KL.
5: Zoom In. KLFM Ini Baru KL.
6: Ini baru ke

0: Saudara, kini kita bersama Suhaila Aris untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan.
1: Gunakan hidup dia. 1 juta sepatutnya mendatang kebahagiaan.
2: Baik, terima kasih Haji di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, anda kini bersama-sama saya Suhaila Aris di hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, 23 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 7 Ogos 2026 Masihi. Mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, saya kini berada di Masjid Putra Putrajaya untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat. Kepada pendengar Nasional FM, salam Jumaat, penghuluskan hari, salam Malaysia Madani, dan terima kasih juga kepada stesen GEL FM dan juga stesen radio RTM Negeri-Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Baik, alhamdulillah saudara, Jumaat hari ini merupakan Jumaat pertama yang kita lalui dalam bulan Ogos, yang merupakan juga bulan kemerdekaan negara kita. Juga dalam kalender Islam, kita masih berada dalam bulan Safar. Jadi kita panjatkan kesyukuran kerana masih diberikan rezeki dan peluang untuk menikmati hari yang penuh dengan keberkatan ini. Justru marilah kita isi dengan melakukan lebih banyak lagi amal kebajikan dan juga amal kebaikan. Baik, sedikit gambaran mengenai keadaan pada hari ini di Putrajaya. Alhamdulillah, aman dan damai sahaja serta tenang di sini, dan keadaan di dalam Masjid Putra sendiri yang menjadi simbol ikonik Putrajaya ketika ini, alhamdulillah ya, kelihatan para jemaah sedang dan telah pun mula memenuhi ruang solat utama masjid. Dan kepada kaum muslimin yang mungkin masih lagi dalam perjalanan untuk ke masjid atau ke mana saja surau, pandu dengan berhati-hati dan didoakan semoga selamat sampai. Dan semoga kepada yang masih lagi belum bergerak, bersegeralah untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Baik saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah harta, ujian atau bekalan yang akan disampaikan oleh khatib bertugas, iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa bin Razali, yang merupakan Imam Besar Masjid Putra, dan laungan azan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Kadir. Menyentuh mengenai tajuk khutbah yang dipilih pada hari ini, iaitu harta, ujian atau bekalan, dalam perspektif Islam, harta adalah kedua-duanya, ujian dan juga bekalan. Yang membezakannya ialah bagaimana seseorang itu memperoleh, mengurus dan membelanjakan hartanya. Bila harta itu menjadi ujian, Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia melalui harta sama ada banyak atau sedikit. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu hanyalah sebagai ujian. Antara bentuk ujian itu ialah adakah harta itu diperolehi daripada sumber yang halal? Adakah kita menunaikan zakat dan bersedekah dengan harta yang kita miliki? Dan adakah harta menjadikan kita sombong, kedekut atau lalai daripada mengikuti Allah? Dan adakah dengan harta itu juga membuatkan kita bersyukur ketika kaya dan bersabar ketika kita kekurangan? Dan sekiranya harta sebagai bekalan dan digunakan pada jalan yang diredai Allah, harta itu akan menjadi bekalan menuju akhirat. Antaranya jika kita menggunakan harta itu untuk bersedekah dan berinfak, membayar zakat, membantu ibu bapa, keluarga dan juga golongan yang memerlukan, dan juga membangunkan masjid, sekolah, pusat ilmu dan juga pusat wakaf, dan juga harta yang menyokong usaha dakwah dan juga kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa apabila seseorang meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3 perkara, antaranya sedekah jariah yang lazimnya lahir daripada harta yang dimanfaatkan pada jalan Allah. Saudara, harta bukanlah baik atau buruk dengan sendirinya. Ianya akan menjadi ujian dan jika menyebabkan seseorang itu lalai, tamak atau melakukan perkara yang dilarang. Dan ianya akan menjadi bekalan jika ia diperolehi secara halal dan dimanfaatkan untuk mencari keredaan Allah. Harta, baik saudara, kita terus ke ruang solat utama Masjid Putra Putrajaya.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suruhan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 23 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 7 Ogos 2026 Masihi oleh muazzin bertugas Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Kadir. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, menyentuh kembali mengenai intipati kutubah pada hari ini yang bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Islam tidak pernah menganggap harta sebagai sesuatu yang buruk. Bahkan, harta adalah nikmat dan amanah daripada Allah SWT. Namun, dalam masa yang sama, Allah mengingatkan bahawa harta bukan sekadar nikmat dan juga bekalan, tetapi juga ujian yang menentukan kedudukan seseorang di sisinya. Harus diingat juga, harta bukanlah bekalan secara automatik. Ia terlebih dahulu merupakan ujian di dunia ini. Jika seseorang lulus ujian tersebut dengan memperolehi dan menggunakannya mengikut syariat, maka harta itu akan menjadi atau bertukar sebagai bekalan yang bernilai untuk hari akhirat. Harta juga adalah ujian di dunia. Cara kita menguruskannya menentukan sama ada ianya menjadi bekalan ataupun beban di akhirat kelak. Lebih mudah untuk digambarkan ialah harta di tangan orang beriman ialah harta yang menjadi bekalan menuju akhirat. Tetapi apabila harta menguasai hati, ia akan bertukar menjadi ujian yang berat kepada seseorang. Harta juga bukanlah matlamat kehidupan tetapi amanah kepada seseorang. Ianya boleh menjadi ujian di dunia ataupun bekalan ke akhirat, bergantung pada cara kita menggunakannya. Baik saudara pendengar Nasional FM, saudara sedang mengikuti siaran langsung kutubah solat Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya bersama dengan saya Suhaila Aris untuk edisi hari ini Jumaat 23 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 7 Ogos 2026 Masihi. Dan kutubah pada hari ini adalah bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Dan kutubah pada hari ini akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa bin Razali, yang merupakan Imam Besar Masjid Putra. Dan laungan azan sebentar tadi yang telah pun kita dengar ialah dilaungkan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Kadir. Baik, berkenaan dengan tajuk ataupun intipati harta kutubah pada hari ini, iaitu harta, ujian atau bekalan. Sebenarnya ujian kepada kita ialah apabila harta itu kita infakkan atau lakukan tidak memenuhi keperluan ke akhirat. Jadi itu akan menjadi ujian kepada kita. Manakala jika ianya menjadi bekalan, apabila kita menginfakkan ataupun mensedekahkan harta itu ke jalan Allah. Dan hari ini merupakan hari Jumaat, hari yang sangat kita dituntut untuk memperbanyakkan lagi sedekah dan juga berinfak. Selain daripada itu juga, kita juga diseru untuk segera untuk membayar zakat dan juga menghulurkan bantuan kepada keluarga, ibu bapa dan juga golongan yang memerlukan. Dan harta itulah harta yang disebut sebagai harta yang menjadi bekalan kepada kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan harta bukanlah matlamat kehidupan, tetapi ini juga merupakan amanah yang telah pun Allah berikan kepada kita, yang perlu kita uruskan sebaik yang mungkin agar ini tidak menjadi beban kepada kita. Dan ini juga boleh menjadi ujian bagi kita di dunia sekiranya kita tidak menguruskannya ke jalan yang benar ataupun jalan yang lurus. Dan juga ianya boleh menjadi bekalan di hari akhirat. Ianya bergantung kepada cara kita menggunakannya. Dan bila kita bercakap lagi mengenai dengan harta yang menjadi ujian, sebenarnya harta yang menjadi ujian ini ianya diperoleh pada sumber yang tidak halal. Jadi Baik saudara, kita insyaAllah sebentar lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa bin Razali, Imam Besar Masjid Putra dengan tajuk Harta Ujian atau Bekalan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جمعة يعني رحمة الله. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dikurniakan hati yang sentiasa tunduk kepadanya, rezeki yang halal lagi diberkati, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan pada hari akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar mengajak sidang jemaah sekalian menghayati khutbah yang bertajuk Harta Ujian atau Bekalan. Setiap hari kita keluar mencari rezeki, kita bekerja, berniaga dan berusaha untuk menyara kehidupan. Namun pernahkah kita bertanya, adakah harta yang kita kumpulkan benar-benar menjadi milik kita, atau sebenarnya yang menjadi milik kita hanyalah harta yang telah kita bawa sebagai bekalan menuju akhirat? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tudbaha syatan fayaqsimaha bainal jiran qala fadhabahtuha faqasamtuha bainal jiran wa rafa'tu dhira' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam

Malaysia. Inisiatif ini juga sebenarnya menggalakkan amalan pemakanan sihat dan memastikan anda semua para pelajar yang terpaksa mengikat perut kerana kekangan kewangan dapat dibantu. Jadi inilah berita baiknya, RM5 mana nak dapatkan. Kita kalau nak makan makanan berkhasiat kan, kita buat makanan eat clean lah contohnya. RM10 dalam tangan, itu yang biasa-biasa je. Kalau kita tambah protein, karbo, serat dan sebagainya, maunya RM20. Jadi ini untuk para siswa kita, semoga ini membantu anda semua untuk dapat pemakanan yang sihat, duit poket juga jimat. Okey, alhamdulillah. Okey, kejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu Hindi untuk anda, Hadir Jopia Karega. Layan dulu lagu ini Stevie Wonder. Terus bersama kami KLFM, ini Paru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami daripada Real X baru saja menghiburkan anda segar dalam ingatan. Sudah pukul 3 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashila Ashura di sini temani anda hari ini 7 Ogos 2026. Kepada anda yang sambut hari istimewa sepanjang minggu ini ataupun pada tarikh hari ini ataupun bulan inilah, bulan Ogos, anda mempunyai sifat ataupun sikap kepimpinan. Anda yang lahir pada bulan 8 kan, cuba anda perhatikan kawan-kawan anda ke, ahli keluarga anda ke, diri anda ke, ada tak nampak ciri-ciri pemimpin tu dalam diri? Kebanyakannya yang lahir bulan 8 tu dia ada ciri-ciri begitulah ya. Itu yang lahir dalam bulan Ogos lah. Tak kisahlah tahun bila pun, semoga anda dipanjangkan usia. Dengan bertambahnya usia anda, anda diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Mungkin juga hari istimewa anda sepanjang bulan Ogos ini bukan sahaja hari kelahiran, tetapi juga anda mendapat kerja kan. Setelah bertahun-tahun anda cuba mendapatkan kerja, akhirnya anda dapat kerja pada bulan ini. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Ataupun ada berita-berita yang gembira yang anda terima sepanjang bulan ini. Yang terima berita yang kurang bahagia, yang agak menyentak hati anda, kita doa banyak-banyak. Semoga yang tidak baik pada hari ini akan bertambah baik lagi pada masa yang akan datang. Dan sekarang ini kita selalu mendengar orang bercerita tentang cuaca yang sangat panas. Lagi-lagi waktu malam kan. Walaupun malam tu dingin sepatutnya, tetapi ya Allah ya Tuhan, kipas buka sampai 5, tambah pula kita buka aircon tetap juga rasa panas. Tapi itulah dia fenomena sekarang ini yang berlaku. Memang cuacanya sangat panas. Cuma kita nak elakkan dari berlakunya risiko strok haba ini, kita jangan dedahkan diri kita ini dengan cahaya matahari terlalu lama, ataupun betul-betul kita duduk tanpa ada pakai payung ke, duduk tempat-tempat yang terlindung ke, direct terus matahari kena kat kita. Jangan buat macam tu eh. Dan kita kalau boleh kurangkan aktiviti fizikal. Kalau dah petang-petang tu bolehlah, mungkin redup sikit lah kot, itu bolehlah nak buat aktiviti main bola ke, bawa anak-anak pergi jalan-jalan, main dekat taman dan sebagainya. Dan kalau boleh itu, anda kena pastikan anda minum air yang banyak supaya tidak berlakunya strok haba ataupun dehidrasi. Okey, kejap nanti dah berhibur, kita ada lagu daripada Iman Darwish dengan lagunya Nak Apa Lagi. Layan dulu Dalam Diam menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: KLFM 97.2.

0: kenalah dengan KLFM.
1: Radio No. 1 Orang KL, KLFM.

Selamat petang Kuala Lumpur. Lebih kurang dalam 12 minit lagi ke pukul 4 petang. Selepas ini, Putra Azwan akan temani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur hingga pukul 8 malam nanti. Saya nak menamatkan tugas saya dah. Untuk hari ini, 7 Ogos 2026. InsyaAllah, kita akan bersua lagi pada hari dan juga waktu yang lain. Jaga diri anda baik-baik, waspada sentiasa. Kejap nanti nak balik ke rumah ataupun terus nak pulang ke kampung. Kampungnya dekat-dekat kan? Mungkin dekat Melaka, Seremban, Perak dan sebagainya. Semoga anda selamat sampai ke kampung halaman anda. InsyaAllah, kalau anda mengantuk, rehat seketika lah. Tidurlah sekejap, basuh muka ke, minum air kopi dan sebagainya. Jangan teruskan pemanduan. Cepat ke, lambat ke, kita tetap akan sampai. Okay? Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Sheila on 7, sebuah kisah klasik. Dan juga ini The Flow 88 dengan lagunya Akilah. Saya nak undurkan diri. Saya Ashila Ashura, tentunya menerusi KLFM, ini baru KL.

0: keselamatan elektrik.
1: Jangan biarkan sebarang pendawaian atau bahan pengalir diletakkan di bawah karpet, tikar dan sebagainya. Ini menyukarkan anda mengetahui bahaya yang akan berlaku pada wayar atau kabel tersebut pada masa akan datang. Jangan biarkan pendawaian anda melalui atau merentasi di atas sebarang alat pemanas. Ini adalah amat berbahaya.
0: Utamakan keselamatan elektrik. Message oleh KLFM.

0: kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Colombo. Selamat datang. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM ini baru KL lah. Kembali bersama saya Putra Azwar untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 7 Ogos 2026. Dan terima kasih untuk Syilah Ashura yang dapat temani anda 3 jam menerusi Nadi Kota KL. Okey. Untuk waktu ini sampai pukul 8 malam, insyaAllah teman-teman kita untuk sama-sama mendengarkan lagu-lagu radio terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011. Dan anda juga boleh minta lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Okey, tapi untuk waktu ini jom dengarkan dulu VE Kerana Sayang untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Bila anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. 3 lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat!

Yang baru KL, terima kasih untuk yang terus bersama kami di KFM yang akan menunjukkan frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih semuanya ya. Dan untuk panduan kita bersama Muslim dan juga Musliman untuk hari ini, akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.41 petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Maklumat muslimin dan juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.41 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan juga Kuala Lumpur menghampiri pukul 5 petang. Kejap lagi kita nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL. Saya perkirakan temani anda petang ini untuk artis legend, nantikan di jam yang seterusnya. Okey, tapi untuk waktu ini jom dengarkan dulu Yasin dengan Alhamdulillah untuk anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur.

Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah, untuk nama, harta, dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila di

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Artis legend KLKL.

0: Ini baru KL.
1: KL-KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap lagu-lagu sedap.
2: Ya, Kafe ini baru KL selesai sudah untuk artis legend KL-KL untuk hari ini. Dan kita dah pun melangkah untuk JTK Jangan Turun Kereta. Jadi anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda melalui WhatsApp kami 013-3097-972 sambil-sambil kita.
3: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Ya, dan untuk Biz On Air petang ini kita nak bersama seorang lagi usahawan tempatan, iaitu pemilik untuk Deli Dos Cibo, iaitu Puan Nurul Ashikin. Nak tanya beliau mengenai perniagaan yang beliau usahakan. Ya, jom tanpa melengahkan masa nak terus bersama dengan Puan Nurul Ashikin. Nak tanya dulu bagaimanakah beliau mendapat idea untuk memulakan perniagaan ataupun membuka perniagaan Deli Dos Cibo ini. Jom kita bersama dengan Puan Nurul Ashikin binti Ahmad Zaki.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Ikin dari Deli Dos Cibo. Awalnya dari suka minum matcha, sekarang saya jual air matcha. Sebenarnya, je suka-suka nak minum matcha dekat rumah je, sebab susah nak dapat matcha yang sedap dekat luar. Then, saya banyak sangat belajar pasal grade matcha, temperature air untuk whisk matcha, cara penyimpanan matcha. Lepas tu, saya banyak record video buat matcha and post dekat social media. So dari post tu ramai yang DM tertarik nak rasa. And then bila tetamu datang rumah, ramai request nak rasa matcha. So nampak macam demand tu ada lah. Jadi tercetuslah idea nak start business matcha. Start berniaga dari rumah sampailah tahun ni, saya start join event-event macam kabut sale bagi ramai lagi dapat rasa matcha yang sedap. Lepas tu dapat juga jemputan-jemputan untuk masuk event-event besar macam KL Foodie. Alhamdulillah.
5: Biz On Air.

0: KL FM, ini baru KL.
1: Ya kan Fanny, ini baru KL. Kita masih bersama untuk JTK dan juga Biz On Air. Tapi sebelum kita nak bersama dengan pemilik untuk Daily Dose Chibo untuk Biz On Air, kita nak kongsikan dulu info trafik untuk anda yang mungkin memandu waktu ini. Antaranya di Lebuhraya Persekutuan dilaporkan kemalangan yang berlaku di Bukit Raja menyebabkan kesesakan dari Bukit Raja menuju ke IDCC Shah Alam. Dan di Lebuhraya Plus juga dilaporkan trafik perlahan dari Rawang menuju ke Sungai Buaya. Ekoran berlaku kemalangan yang menghalang lorong kanan di kilometer 439.6. Jadi itu antara yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali untuk Biz On Air. Nak kembali bersama dengan pemilik Daily Dose Chibo, iaitu Puan Nurul Ashikin. Nak tanya juga bagaimana penggunaan modal beliau sewaktu memulakan perniagaan, dan juga apa agaknya cabaran sepanjang beliau melakukan ataupun mengusahakan perniagaan beliau. Jom kita kembali bersama Puan Nurul Ashikin.
2: Untuk permulaan modal, saya gunakan modal sendiri sahaja. Saya guna barang-barang yang ada dekat rumah je. So bila dah dapat customer, dapat sambutan yang baik, untung tu saya guna balik untuk tambah stok-stok. Lepas tu untuk tambah lagi menu-menu baru. Sampailah boleh kata barang yang cukup lengkap untuk kita start berniaga. Kita ada cabaran juga. Cabaran terbesar semasa start bisnes ni, kita masuk event. Kadang ada event tu kita tak tahu sambutan orang. So kadang langsung tak ada orang datang beli. Memang rasa down jugalah. And then kita cari punca kenapa orang tak beli. Rupanya sebab menu kita tak banyak, lepas tu tak menonjol. Ramai je yang lalu tak singgah. Dari situ kita belajar yang menu ni penting. Jadi kita guna buat menu board yang lebih besar, lebih menarik, lebih catchy untuk tarik perhatian orang. Alhamdulillah perubahan tu menjadi ramai yang mula berhenti tengok menu dan start membeli. Alhamdulillah.
3: Ini baru KL.

0: Bis on Air KLFM, ini baru KL.
1: Ya, terima kasih untuk bersama kami di KLFM ini baru KL. Kita masih bersama untuk JTK dan juga Bis on Air. Apapun untuk yang mungkin baru bersama kami, yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti dulu FB kami KLFM ini baru KL, IG kami KLFM 972 dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM ini baru KL. Okey, jom kita nak kembali bersama dengan Puan Nurul Ashikin untuk Biz on Air. Nak tanya juga apakah harapan beliau untuk perniagaan yang beliau usahakan dan juga bagaimana cara untuk anda warga kota untuk rasai sendiri kelazatan matcha daripada Deli Dos Cibuk ini. Jom kita kembali bersama dengan Puan Nurul Ashikin.
2: Harapan saya semoga brand Deli Dos Cibuk terus berkembang dan dapat menjadi antara jenama matcha tempatan yang dikenali ramai. Saya juga berharap dapat buka lagi banyak pop-up dan mungkin suatu hari nanti dapat kedai sendiri ke? Kalau korang nak cuba air matcha, korang boleh follow kita punya media sosial Deli Dos Cibuk dekat Instagram, TikTok. Untuk tahu kita punya lokasi, event-event yang akan datang. Kita juga selalu keluarkan menu yang baru. Jadi jangan lupa singgah dan datang sendiri. Terima kasih kepada semua yang datang menyokong Deli Dos Cibuk dari hari pertama. Setiap cawan yang korang beli memang sangat bermakna buat kita. Jumpa korang dekat booth nanti.
3: Bis on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Nah, yang pastinya buat anda yang masih lagi mempunyai ayah, mempunyai ibu, hiburkan hati mereka dan hargai mereka selagi mereka masih ada.
2: Jadi rekodlah segala momen yang ada. Ambillah gambar sebanyak mana pun, ambillah video banyak mana pun. Walaupun orang kata sikit-sikit nak rekod, sikit-sikit nak ambil gambar, tak apa. Sebab itu semua akan jadi kenangan.
3: Sebenarnya rekod seseorang ataupun momen-momen diri kita ni bukanlah FOMO. Tidak FOMO ya, tapi itu antara kenangan yang kita boleh simpan.
1: Itulah macam ayah saya ada satu masalah. Dia tak suka ambil gambar. Kalau ambil gambar keluarga ke, dia akan lari.
2: Itulah kadang-kadang,
1: kadang-kadang kami kena paksa dia.
3: Kejar.
1: Itulah kami ambil gambar sambil berlari.
3: Menarik.
2: Mesti selalu bila ambil gambar, mata dia kat tempat lain kan?
1: Betul. Kami ambil gambar masing-masing berpeluh sebab berlari kan?
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Ya, kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pun pukul 6.30 petang dan kita dah pun bersama untuk Arena 972. Nak berbicara mengenai perlawanan yang melibatkan pasukan Harimau Malaya esok yang akan menentang pasukan Filipina untuk aksi Piala Hian di ASEAN 2026. Jadi untuk esok, semestinya perlawanan yang mendebarkan akan kita dapat saksikan kerana kedua pasukan memburu kemenangan untuk meraih slot kedua selepas pasukan Thailand yang telah pun layak ke peringkat separuh akhir. Dan untuk kereta akhir, pasukan Harimau Malaya menundukkan pasukan Filipina dengan keputusan 2-1 untuk aksi separuh akhir Pesta Bulan Merdeka 2024 di Stadium Nasional hasil jaringan Syamir Kuti dan juga Safawi Rashid. Dan kemarin itu juga memastikan Harimau Malaya mara ke pentas final Pesta Bulan Merdeka 2024 dan berjaya menundukkan Lubnan dengan keputusan 1-0 menerusi penyerang naturalisasi Romel Morales. Jadi untuk rekod pertemuan antara pasukan Harimau Malaya dan juga Filipina diungguli oleh pasukan Harimau Malaya dengan 2 kemenangan dan juga 3 seri daripada 5 pertemuan terakhir. Apapun, doakan agar esok skuad Harimau Malaya akan dapat meneruskan kecemerlangan sekaligus dapat membenam pasukan Filipina untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala ASEAN Hyundai Cup 2026.
4: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.

Kafe yang baru KL, lagu persembahan NSYNC is gonna be me menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur JTK. Jangan turun kereta, lagu permintaan Muhammad Fahmi yang telah dikirimkan melalui WhatsApp KFM yang baru saja menghiburkan anda, membawa terus ke pukul 6.52 minit petang waktu ini. Dan untuk anda yang memandu juga, ini ada info trafik untuk anda antara yang baru kami terima di Best Raya. Trafik dilaporkan masih perlahan dari Minlan ke UPM, berlakon kesekembangan dan juga dari Chan Shaolin menuju ke Selat Jaya. Manakala di MRR2 juga, trafik dilaporkan masih perlahan dari Batu Cave menuju ke Sri Gombak dan juga dari UK Perdana menuju ke Taman Melati. Okey, itu antara yang baru kami terima. Dan jika anda mungkin lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133-3097-972. Baik, jom. Nak terus lagi untuk JTK waktu ini. Nak tunaikan lagu permintaan Masya menerusi WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Zena Zain. Ini dia Anggapanmu untuk anda di JTK. Jangan turun kereta.

Ya, kan FM ini baru KL, lagu bersama Backstreet Boys dengan Shape of My Heart membawa kita ke pukul 7.11 minit malam waktu ini. Jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 7 Ogos 2026. Apa yang memandu, terus fokus ke pemanduan dan jangan lupa nyalakan lampu kenderaan anda, okey? Dan untuk pandang kita bersama juga, muslimin dengan musliman untuk hari ini akan berkumandang azam menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam.

0: Lagu persembahan Dayang Nurul Faizah, Erti Hidup, membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, penghulu segala hari Jumaat 7 Ogos 2026. Walaupun terima kasih untuk semua terus dengarkan kami, temani Putra Azwan layan lagu-lagu itu terbaik 4 jam sawal pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi rakan penyampai Alif. How are you, Alif?
1: Yeah.
0: I'm fine. Thank you. Thank you. Mantap. Okay. Dan Alif akan temani anda menerusi nyanyian KL bermula pukul 8 malam sampai pukul 12.30 malam. Dengan esok nak promo saya ni. Esok jangan lupa bersama Alif juga Syak untuk Port Mike punya. Mereka bawa kita ke hidden gem yang menarik, yang kita rasa macam ish, ada kat sini.
1: Ada.
0: Yang paling penting ada duit bahasa. Mantap. Baik, jadi sekali kasih untuk hari ini, waktu ini, malam ini. Akhir kata teruskan kesetiaan anda bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

Ya, halo-halo, assalamualaikum. Selamat malam, hari ini 7 Ogos 2026 bersamaan hari Jumaat. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, dan bagaimana hari Jumaat anda kan pada hari ini? Kali kita tengok cuaca di sekitar KL ni pada petang sampai malam tadi, indah je kan. Jadi ada yang tengah memandu lagi sambil-sambil pulang dari tempat kerja tu, mandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Jadi jom kita dengarkan untuk Nyan-Nyan KL pada malam ini, pastinya lagu-lagu yang menarik bersama saya Alif Aiman untuk waktu ini daripada pukul 8 malam sampai pukul 12 tengah malam, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Band Zulu dan juga Mimi Fly bertajuk Nyalakan, menerusi Nyan-Nyan KL. Ini baru KL.

0: kau ni, Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hey you. Yeah. You.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Loh Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak aku.
1: Tahu.
0: Habislah episod ini.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumiputra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumiputra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumiputra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak 20.3 bilion ringgit disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding 6.6 bilion ringgit pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Cik, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bakaran berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KLFM.

Ya, lagu daripada Masha Milan bertajuk Cinta telah menghiburkan segmen cinta kita juga pada malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini di Neon Neon KL. Baik, macam semualah yang tahu kan, mana peminat-peminat bola sepak, lagi-lagi pecinta bola sepak tanah air kita. Pasukan kita Malaysia akan menentang dengan Filipina esok untuk aksi terakhir kumpulan B ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan misi wajib menang untuk menghidupkan peluang mereka untuk mara ke separuh akhir. Jadi selepas tewas kepada Thailand 2-0, Harimau Malaya kita kenalah bangkit dan memanfaatkan kelebihan aksi di laman sendiri. Jadi esok ayuh kita sama-sama memberi sokongan kepada pasukan Harimau Malaya kita untuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Okey, jadi jom kita teruskan lagi sebab ada juga ni yang dah hantar curan-curan hati ni, tapi curah-curah ni kejap lagi kita mencurahkan dulu. Sekarang kita dengarkan dulu lagu pilihan pendengar kita yang bernama Fatihah. Ingin dengarkan lagu daripada Black Rose, Cinta Abadi, KLFM. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Ratu Rock kita iaitu Ella telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.02 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang tengah membuat riuh yang hiruk pikuk dekat live TikTok Kelab FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak juga. Okay, baik, seperti biasa, adanya latar muzik begini maka adalah tu pendengar kita yang ingin mencurahkan, bukankan curah bakti tapi mencurahkan kata-katanya. Jadi kita ada pendengar kita yang bernama Ezrin yang ingin mencurhat bersama kita, berkongsi bersama kita. Jadi Ezrin meluahkan katanya, aku membesar menjadi seorang perempuan yang jarang sekali meminta, bukan sebab tak ada keinginan tapi sebab takut menyusahkan orang lain. Dari kecil, aku belajar memahami keadaan, terbiasa memendam, terbiasa diam walaupun sebenarnya ingin bercerita. Lama-lama, semua orang ingat aku perempuan yang kuat, yang boleh hadap apa saja tanpa mengeluh. Padahal bukan kuat, aku cuma terlalu biasa berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja. Jadi Ezrin ni merupakan seorang gadis yang orang kata Lone Ranger lah kan. Tapi apapun, dia adalah seorang yang tabah untuk menjalani hidup ni dengan sebagai seorang wanita. Walaupun yelah, kadang-kadang kita ni ada rasa hari okay, ada hari yang kita rasa macam tak okay, macam down lah. Tapi itu semua lumrah daripada manusia. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu permintaan dengan kita Ezrin bertajuk Wally Band, Baik-Baik Sayang. KFM ini baru kita.

0: Mas banyak mana pun ambil lah video banyak mana pun, walaupun orang kata sikit-sikit nak rekod, sikit nak ambil gambar, tak apa. Sebab itu semua akan jadi kenangan.
1: Sebenarnya rekod seseorang ataupun momen-momen diri kita ni bukanlah FOMO. Tidak FOMO ya, tapi itu antara kenangan yang kita boleh simpan.
2: Itulah macam ayah saya, ada satu masalah. Dia tak suka ambil gambar. Kalau ambil gambar keluarga ke, dia akan lari.
0: Itulah kadang-kadang ambil candid.
2: Kadang-kadang kami kena paksa dia.
1: Kejar.
2: Itulah kami ambil gambar sambil berlari.
1: Menarik.
0: Menarik. Lalu bila ambil gambar, mata dia kat tempat lain kan?
2: Betul. Kami juga ambil gambar masing-masing berpeluh sebab berlari kan?
3: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Tentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
0: Kita ada teka lagu terbalik di mana hari ini Kulin akan bagi lagu terbalik dekat end.
2: Macam lagu Arab dah. Sekejap, saya teka penyanyi lelaki. Dan ini bukan lagu Melayu.
0: Okey, bila dengar macam lagu Hindi pun ada.
2: Harris J. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love me like you do. Dia tajuk dia.
2: Love me like you do.
0: Okey, saya nak denda awak tang Twitter.
2: Boleh.
0: 3, 2, 1.
2: I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late.
0: Okey, kita nak lagi rancak lah.
2: Rancak berdosa.
0: Kita nak lagi rappers.
2: No. I've got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late.
0: Ini makanan
2: ini makanan saya.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
4: Ini baru KL.

0: Ini baru KL. KL FM, ini baru KL. Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.
1: Hujung Minggu KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

6:14 minit pagi. Jofli Zoh featuring Sonawan. Dah tanya dah, apa khabar semua? Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Seperti biasa, kita bersiaran dalam hujung minggu KL untuk fasa yang pertama edisi hari ini, hari Sabtu, 8 Ogos 2026. InsyaAllah Dayang akan temankan anda selama 6 jam sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dayang nak kongsikan dahulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 6:01 pagi tadi. Seterusnya waktu zuhur 1:22 tengah hari. Waktu asar 4:41 petang. Maghrib 7:28 malam. Dan waktu isyak 8:40 malam. Jadi untuk anda, selamat menunaikan solat subuh dan yang ucapkan. Semoga insyaAllah amal ibadah kita diterima. Dan untuk anda yang mungkin pada pagi ini dah bangun, tak dapat nak tidur balik, terima kasih kerana mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Semoga sihat selalu semuanya, tak kira di mana pun anda berada. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Orang KL kena dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

dia Drama Band dengan lagunya Drama menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL membawa kita menghampiri 6.30 minit pagi dan sekarang dah nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk anda untuk sepanjang hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026. Cantik tarikh hari ini, 8.8, 8 hari bulan 8 2026. Banyak promosi pastinya 8 hari bulan 8 hari ini. Okey, dah nak teruskan untuk jangkaan cuaca. Pada pagi ini jangkaannya tiada hujan, di sebelah petang nanti jangkaannya ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam juga dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan yang faham dan tahu, semua orang terasa bahang kepanasan sangat-sangat terik ketika ini, Super El Nino. Jadi untuk anda, apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, dan doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan pastikan anda minum air kosong secukupnya, okay? Sekurang-kurangnya 8 gelas je sehari ataupun 2 liter sehari. Kita kurangkan minum minuman yang manis, okay? Boleh ambil kafein kalau nak minum kopi pada pagi ini, nak segarkan diri anda, nak segar ke mata anda, tapi kita kurangkanlah ambil kafein sekali sehari, insyaAllah. Okey, semoga semuanya baik-baik saja. Jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga kesihatan orang-orang lain di sekeliling anda. Sekiranya nak membuat aktiviti di luar, kalau boleh pada waktu ini elakkanlah. Tetapi jika perlu, jangan lupa untuk bawa payung, jangan lupa untuk pakai topi sekiranya berada di luar. Okey, jaga kesihatan kita bersama. Cuaca sangat-sangat panas. Jadi apapun, untuk anda terus kekal bersama dengan kami di 97.2. Ini baru KL.

0: Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia Afiq Syazwan dan juga Malik Abdullah, lelaki di telefon, membawa kita menghampiri 6.45 minit pagi. Baiklah, seperti yang dah maklumkan tadi, cantik tarikh hari ini kan, 8 hari bulan 8. Pasti ramai di antara anda yang tak sabar dah, nak intai-intai telefon, nak scroll-scroll media sosial kan. Banyak sangat promosi di semua platform kebanyakannya, tapi untuk anda, berbelanjalah dengan berhemah, okay? Dan untuk info kita bersama juga, hari ini 8 Ogos adalah hari sambutan Hari ASEAN, yang mana ditubuhkan pada tahun 1967. Jadi sambutan ini bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan kerjasama ekonomi dan juga kesedaran masyarakat serantau terhadap matlamat bersama rantau Asia Tenggara. Jadi sambutan Hari ASEAN 8 Ogos yang ditubuhkan di Bangkok, Thailand, diasaskan oleh 5 negara asalnya, iaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan diperluaskan kemudiannya untuk merangkumi negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi untuk anda yang mungkin banyak dah intai nak membeli barang pada 8 hari bulan 8, banyak sangat promosi, tidak apa, beli secara berhemah kalau harga asalnya sangat mahal. Tetapi tunggu 8 hari bulan 8 sebab harganya murah, boleh belilah, kita berbelanjalah secara berhemah. Banyak je sekarang ni, bangun pagi-pagi tak nak tidur balik sebab nak tengok, nak scroll-scroll handphone, banyak dah barang keperluan terutamanya yang kita intai dengan harga yang murah. Apapun Dayang mengharapkan kita semua agar baik-baik sahaja dalam berbelanja. Semoga baik-baik sahaja juga kesihatan kita, terutamanya di musim cuaca yang tidak menentu. Apapun Dayang akan sentiasa bersama dengan anda, tak kira di mana anda berada, untuk hari ini sehingga ke pukul 12.30 hari nanti. Dan seperti biasa 7 pagi kita ada utama 7 pagi, dan kita akan bersambung semula dalam hujung UKL fasa yang pertama

0: sebab dua-dua orang ni adik-beradik. Hana dan Hani.
1: Iva pun dulu pernah jadi backup dancer dia. And then it's very fun untuk bekerja dengan dia. Sebab dia pun menari, menyanyi pun powerful juga.
2: Money but infinitely.
0: Oh yeah.
3: Hai, kami Infinitree. Kami akan bersama anda dalam KL FM Zoom In. Jom kenali kami dengan lebih dekat. Dengar cerita di sebalik single Dutup Money. Dan jangan lepaskan persembahan live akustik khas untuk anda. Ahad, 9 Ogos 2026, jam 3 petang. Hanya di Facebook rasmi KL FM dan KL FM Ini Baru KL. Zoom In. Hanya di KL FM Ini Baru KL.

0: Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan?
2: Kini tidak lagi.
1: Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KLFM.
3: Ini baru KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: dengan KL, kenalah dengan KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.